anisi yampadwe kuti mwina abweze chigoli chimene amwetsa anyamata timu ya Jindao pamene nyamata wa timu ya Planisi yampadwe ali chigonere kuthamanga ndithu akuchita kukamnyamula pa machira pamene kapteni wa timu kapitani wa timu imene ndithu ya Jindao Carmona wakhumudwa kobasi anyamata sakulola mtima wapweteka chafika apa ndi chakuti ayi ndithu aziphunzitsi ndi akuluakulu ena timu ya Jindao zasintha nkhani ayamba kubwezeretsa mmakwawo pamene nyamata amene anaombana ndi nyamata Planisi yampadwe sakugwirika ameneyu ndi Axiel akuonetsa kuti wakhumudwa kobasi ndi zokayikitsa kuti angalowetse mbwalo kusewera Axiel pamene yatsirikizidwa kuti amenya penalty kudzamenya mere pakakhumudza mamande.